Iria Tutara Kauika. Iria Tutara Kauika, no ngai tahupo, ngāti kahungunu, me ngai tūhoi anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā, ki te haurongo, taumata rau.